Takkan je lengan nyata tiang kuarka. Mana tak berat aku, Emily. Nganyang wa tak kena. Tentang ke my friend, my daughter. Nganyang wa nungar ka.